0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pro 2, kalau dengar kata PMI yang langsung muncul di kepala kamu apa nih? Ya, donor darah pasti, terus mobil PMI ya, atau orang-orang yang datang bantu ketika ada bencana. Nah, ternyata hari ini tanggal 3 September punya sejarah penting untuk Palang Merah Indonesia. Karena tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno itu memerintahkan pembentukan Badan Palang Merah Nasional dan perintah itu kemudian menjadi salah satu tonggak lahirnya PMI yang resmi terbentuk 17 September 1945, teman Pro 2. Yang menarik, PMI ini tuh bukan cuma tentang donor darah ya, tapi ada banyak banget kerja kemanusiaan di belakangnya. Mulai dari membantu korban bencana, pelayanan darah, pertolongan pertama, sampai edukasi tentang kemanusiaan. Dan untuk kita anak muda nih, sebenarnya ada banyak cara untuk bisa ya ikut ambil bagian, teman Pro 2. Misalnya salah satunya ya, yaitu ikut kegiatan Palang Merah Remaja yang ada di sekolah gitu ya, atau yang ada di kampus gitu ya, jadi relawan-relawan profesional mungkin gitu ya. Tapi gak harus nunggu jadi relawan yang profesional juga bisa kok. Mulai dari ya peduli aja sama sekitar ya, mau belajar gimana sih ya pertolongan pertama itu dilakukan gitu. Terus banyak ikut kegiatan-kegiatan sosial, teman Pro 2, yang memang turun langsung ke masyarakat atau yang paling dekat sama kita, ya udah ikut ya berpartisipasi dalam kegiatan donor darah kalau sudah memenuhi syarat. Karena kadang ya kita nggak pernah tahu ya, teman Pro 2, satu hal kecil yang kita lakukan gitu ya itu bisa jadi pertolongan besar untuk orang lain, teman Pro 2. Kayak donor darah gitu ya, kita nggak tahu kayak aduh disuruh donor darah lagi takut banget dan sebagainya gitu, padahal banyak banget orang yang menunggu ya, teman Pro 2, di belakang kamu untuk ditolong gitu. Jadi teman Pro 2, kita sama-sama memperingati Hari Palang Merah Indonesia di tanggal 3 September ini, dan mudah-mudahan ya banyak awareness yang bisa kamu dapatkan nih. Dan pastinya nanti di jam 8 ini Dimas akan ngobrolin sedikit ya tentang hal-hal yang berkaitan sama Hari Palang Merah Indonesia di tanggal 3 September ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: candaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepentingan.

Masih ngomongin tentang 3 September sebagai Hari Palang Merah Indonesia ya teman Pro 2 ya. Coba deh kamu bayangin tiba-tiba terjadi banjir di satu daerah gitu, nauzubillah misalik ya. Atau ada gempa gitu, atau bencana lain terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, kita tuh akan panik atau kita tahu harus ngapain gak? Nah, disinilah pentingnya kesadaran soal kemanusiaan dan juga kesiapsiagaan. Hari ini 3 September, kita memperingati salah satu momen penting dalam sejarah Palang Merah Indonesia. Karena pada tanggal 3 September, ya, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Badan Palang Merah Nasional dan kemudian PMI itu resmi berdiri pada 17 September 1945. Puluhan tahun berlalu, tapi semangatnya masih sama, yaitu kemanusiaan. Dan menurut Dimas ini relate banget nih sama kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Karena ya di zaman sekarang kalau misalnya kita gak peduli dengan satu hal atau orang lain, itu rasa-rasanya being an awful human gitu. The most awful human itu adalah orang yang gak peduli dengan sekitarnya gitu. Dan ini juga mungkin relate sama kehidupan anak-anak muda sekarang ya. Karena peduli itu bukan cuma soal posting ucapan atau datang ke satu tempat untuk apa namanya ngebantu tempat di bencana gitu. Peduli itu juga berarti kita harus punya pengetahuan teman Pro 2. Misalnya kita tahu nih nomor darurat ketika ada bencana gitu. Kita tahu cara nolong orang yang membutuhkan gitu. Kita juga tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dan yang paling sederhananya, ya nggak menyebarluaskan informasi yang belum jelas ketika situasi sedang genting gitu teman Pro 2. Karena di zaman sekarang memang orang itu bisa jadi penyebar informasi, tapi kita juga harus belajar jadi penyebar informasi yang bertanggung jawab gitu. Apalagi soal yang tadi ya, semangat kemanusiaan ini yang selalu jadi prinsipnya orang Indonesia gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Dan itu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, intinya teman Pro 2 adalah anak muda dan kemanusiaan ini adalah satu hal yang tidak bisa dilepas ya. Kalau misalnya anak muda tidak peduli, waduh, ini yang bahaya nih. Ini bukan prinsip anak muda Indonesia pastinya ya. Dan intinya adalah awareness itu harus selalu ditingkatkan dimanapun kita berada. Baik di tingkat sekolah paling dasar gitu ya. Kita juga sudah belajar bagaimana cara kita toleransi, bagaimana cara kita menanggapi isu, bencana gitu ya. Dan tanggap akan kebencanaan juga, serta tanggap akan masalah kemanusiaan juga kita pasti diajarkan dari sekolah kan. Jadi kalau bisa awarenessnya sekarang harus selalu ditingkatkan lagi ya teman Pro 2 ya.

0: Keripik sambal si Bolga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2, dan kita masih ngomongin tentang jadi anak muda yang punya empati nih ya, berkaitan dengan tanggal 3 September sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Nah, di zaman sekarang kita sering banget ngomongin skill, hard skill, soft skill, communication skill, digital skill, tapi ada satu skill yang kadang kelupaan nih. Apa itu? Empati. Yap, hari ini 3 September kita mengingat salah satu sejarah pentingnya perjalanan Palang Merah Indonesia gitu ya. Dan kalau kita tarik kehidupan anak muda hari ini, semangat kemanusiaan itu sebenarnya masih sangat relevan, teman Pro 2. Karena punya empati bukan berarti harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Kadang sederhana, sesederhana kayak mau mendengarkan teman yang lagi kesusahan gitu, gak cuek ketika ngelihat orang membutuhkan bantuan, mau belajar pertolongan pertama, atau kalau udah memenuhi syarat, kita sumbangin darah kita untuk orang yang membutuhkan lewat Palang Merah Indonesia. Karena kita gak pernah tahu nih kapan diri kita atau orang terdekat kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kalau misal hari ini kita punya satu resolusi kecil, jadilah anak muda yang gak cuma sibuk mengejar masa depan sendiri, tapi juga punya kepedulian terhadap orang lain. Karena keren itu bukan cuma soal pencapaian, tapi keren juga ketika keberadaan kita bisa berarti untuk orang lain. Gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kita sudahi dulu nih di segmen jam 8 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di jam 9 dengan topik yang lebih fresh lagi teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap masih bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan estetik? Yap, pastinya ada cara nih ya yang bisa bikin rumah kamu lebih estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture, home living yang berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan harga spesial khusus member Informa. Segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dengan menikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya lainnya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Kendari Living Plaza, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Karena Informa hadir untuk melengkapi nyamannya rumah kamu.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 6.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita menuju jam 10 ya. Masih ada setengah jam lagi. Dimas menemani kamu di udara teman Pro 2. Dan ngomongin tentang hari Kamis nih ya, pasti ada kaitannya sama hari-hari di mana kita butuh refreshing lewat jalan-jalan, lewat lagu-lagu, apalagi kita menuju weekend gitu ya. Hari di mana ini ada di tengah-tengah weekend dan juga weekdays gitu ya. Office hour, work hour gitu ya. Work day teman Pro 2. Rasanya tuh pengennya dengerin lagu-lagu yang asik gitu ya. Di tengah kita bekerja di depan laptop, di tengah kita beraktivitas di rumah, masak, nyuci gitu ya. Atau ketika kita beraktivitas di kampus gitu, sambil nugas, sambil deadline skripsian gitu. Atau di sekolah ketika kita lagi istirahat jam siang gitu. Sometimes music gives us a relaxation ya. Kalau misalnya kamu ngerasa musik itu juga jadi bagian dari hidup kamu, itu berarti tandanya bagus gitu. Bahkan musik itu bisa bikin kamu untuk stress release teman Pro 2. Jadi lagu apa yang kira-kira bikin kamu bisa stress release? Kalau Dimas itu pasti ada lagunya Lady Gaga ya. Kenapa lagunya Lady Gaga? Karena ya beside karena Dimas suka semua lagu-lagunya gitu. Kadang lagu-lagu yang sangat rock dan juga pop dari Lady Gaga itu bikin Dimas lebih semangat gitu. Mungkin kamu juga salah satunya. Misal ya lagunya Tulus ya, yang Jatuh Suka kah atau Teh Hijau gitu, jadi penyemangat kamu di pagi hari atau siang hari ini. Ya silahkan dengerin teman Pro 2. Ditunggu aja lagu-lagu yang asik juga dari Pro 2 Kendari. Karena pastinya kita akan menemani kamu hingga pukul 12 malam ya. Pastinya selain dengan informasi yang menarik, juga lagu-lagu yang asik. Salah satunya ada lagu Putri Aryani, Kamu Lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi pengen nyatain cinta gitu ya, kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Kita dengerin dulu aja lagunya Putri Aryani dengan Kamu Lagi yang satu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ngomongin soal musik ya, jadi penyemangat hati dan penyemangat hari kita, teman Pro 2. Tadi kita barusan dengerin lagunya Rimar, Lost and Goodbye. Ini jadi salah satu lagu yang paling Dimas suka ya, teman Pro 2. Kenapa? Selain beside karena Rimar ini bestie ya. Karena lagunya juga enak gitu ya. Kadang ketika lagi dengerin lagunya, weh, cocok banget sama hati gue nih ceritanya gitu, teman Pro 2. Dan mungkin banyak lagu-lagu yang memang relate juga sama keadaan hati kamu sekarang nih di hari Kamis pagi menuju siang ini, teman Pro 2. Misalnya kamu pengen lagu semangat gitu yang koplo-koplo, misalnya lagu dangdut penyemangat yang bikin kepala kamu agak sedikit ngangguk-ngangguk gitu, itu boleh banget gitu. Apalagi memang di jam-jam 10 pagi itu adalah jam-jam yang rawan untuk kita ngantuk, lapar gitu ya, dan emosi yang tidak stabil gitu, teman Pro 2. Dan mungkin lewat musik itu juga bisa meredamkan stres kamu, stres kerjaan kamu di pagi hari ini gitu ya, atau kerjaan kamu yang lagi banyak banget gitu. Makanya kita Pro 2 hadir untuk menemani santai pagi kamu, santai siang kamu, sore ceria kamu, sampai ke jangan galau malam-malamnya kamu nih, teman Pro 2. Dan lagu-lagu yang asik memang selain bisa meredam stres, itu juga bikin hati kita lebih nyaman, pikiran kita lebih rileks gitu ya. Apalagi memang lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Salah satunya mungkin lagunya De Abdil yang spontan tanpa uhui ini nih, teman Pro 2. Liriknya, lirik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, dan pastinya liriknya juga lirik yang gimmick banget nih ya, untuk kita luapin di circle kita kah, di lingkungan kita kah, bahkan gimmick kita ke doi, teman Pro 2. Kita dengerin aja yuk.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau pukul 10 nih, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti kita akan ketemu lagi esok hari ya di Bisik. So, di studio sudah ada Linsa yang nanti akan menggantikan Dimas nih. Hai, hai.
1: Hai, selamat pagi Kamis manis.
0: Ya, Kamis manis. September uang nih, amin.
1: Yes, hari ini wangi apa? Wangi uang atau wangi apa nih? Yes, Linsa akan nemenin teman Pro 2 lagi di perjalanan santai siang pastinya di hari ini. So untuk Dimas, selamat beristirahat.
0: Siap teman Pro 2, nanti kamu akan ditemenin sama Linsa ya di santai siang. Jadi jangan lupa siapin lagu favorit kamu untuk di request di hitlist jam 10 sampai jam 12 siang. So Dimas ya pamit teman Pro 2, bye bye, see you besok.

Allah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pada Juli 2026 jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 57.109 orang, naik sebesar 1,68% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 56.168 orang. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Hadi Susanto dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan jumlah penumpang yang datang juga mengalami kenaikan sebesar 1,72% dari 58.309 orang pada Juni menjadi 59.311 orang pada Juli 2026. Jumlah penumpang angkutan laut domestik yang naik pada Juli 2026 tercatat 134.979 orang, tercatat mengalami penurunan sebesar 3,15% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 139.367 orang. Penumpang yang turun juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,53% dari 135.186 orang pada Juni menjadi 134.463 orang pada Juli 2026. Jumlah barang yang dibongkar dari kapal domestik pada Juli 2026 tercatat sebesar 819.233 ton atau turun 2,14% dibandingkan Juni 2026 yang mencatat 837.168 ton. Sedangkan jumlah barang yang dimuat mengalami kenaikan sebesar 14,55% dari 2.311.783 ton pada Juni menjadi 2.648.249 ton pada Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sekaligus mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau. Forum yang merupakan bagian dari program pengembangan ekonomi daerah tersebut mempertemukan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi untuk membahas pemanfaatan teknologi dalam memperluas pembiayaan sektor produktif. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan teknologi keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan sektor keuangan. Menurut Adi, pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan tetap memperhatikan aspek kepercayaan, keamanan, dan juga keberlanjutan ekosistem keuangan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau melalui staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki tantangan dalam menjangkau layanan keuangan. Andri menilai digitalisasi transaksi perlu diikuti pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing. OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data melalui pemeringkat kredit alternatif atau PKA dan penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK untuk membantu memperluas akses pembiayaan UMKM. Melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, OJK mendorong pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan nilai tambah UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan juga berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, datang dari dunia hiburan, film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapat dukungan distribusi internasional dan Barunson ENA, di mana studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite ini akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Barunson ENA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 mendatang. Meski menjadi film ketiga dalam Waralaba Pengabdi Setan Origin, Eken kembali berdiri sebagai cerita prequel di mana film tersebut mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Cerita akan diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 di mana kisah tersebut terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat pada 1518. Latar kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17 di mana produksi film ini menjadi salah satu proyek paling ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua. Film tersebut juga menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya, bahasa yang digunakan meliputi Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan juga bahasa Latin. Para penggemar lama nantinya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari film sebelumnya, sementara penonton baru tetap dapat menikmati perjalanan horor yang ditawarkan film tersebut. Pengabdi Setan 3 Origin diproduksi Rapi Films dengan Joko Anwar sebagai penulis sekaligus sutradara, KMNC Picture, Sky Media, dan Legacy Picture turut terlibat sebagai rumah produksi pendamping. Kerjasama Origin melanjutkan kemitraan eksklusif Joko Anwar dan Barunson ENA yang telah berlangsung selama 2 tahun di mana kolaborasi terbaru mereka sebelumnya menghasilkan Ghost in the Cell yang berhasil menembus pasar internasional. CEO Barunson ENA Choi Yun-hei menilai skala karya Joko Anwar terus berkembang dalam setiap kolaborasi di mana ia menyebutkan Satan Slaves atau Origin ini memiliki cerita yang bergerak melintasi zaman dan juga benua. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

0: teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, senang sekali hari ini Linsa kembali lagi ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang nih teman Radio. Hai hai hai untuk kamu semua yang di siang hari ini sudah join di live TikTok kita untuk perjalanan hitlist nih teman Radio. Kemarin Linsa tidak live TikTok, hari ini Linsa memenuhi janji untuk live TikTok juga nih teman Radio. Jadi kali ini kita sudah live TikTok untuk perjalanan hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu boleh di live TikTok kita siang hari ini, atau boleh juga di WhatsApp kita di 0821 8830 908. Linsa juga sudah hadir dengan para penonton-penonton setia juga nih teman Pradua. Sudah sangat banyak ya teman Pradua di siang hari ini. Linsa mau sapa dulu satu persatu nih. Ada Dewa Trias, ada Ardi Dagusta, ada Cantika Lestari, ada siapa ini kosong namanya, siapa ini, ada Kia ya, terus juga ada lah kok ini ada Yani ya. Oke deh, ini kenapa di sini ya, coba ya, oh ini nih. Maaf ya teman Pradua. Oke deh, untuk kamu teman Pradua yang mau request lagu boleh ya barengan sama Linsa, karena Linsa juga akan nunggu requestan kalian sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah nih teman Pradua. Oke, tadi kita scroll dulu nih, ada Michelle yang mau request lagunya Nirlaba dengan Lomba Sihir, terus juga tadi ada Fir yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace, terus juga ini requestan yang sama dari Minak Swan juga ya, ini sama-sama request lagunya Sumpah Mati. Terus juga ada siapa lagi nih di TikTok kita yang request nih, ada akun berdua mau request lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir juga nih teman berdua. Terus juga ada ini yang tidak ada namanya tadi, siapa namanya, Kia katanya mau request lagunya 100 Hidup Lagi dari Meidra. Ada gak ya? Ada. Terus juga ada Cantika Lestari mau request lagunya Cinta Sudah Terlambat dari Dikta nih. Oke deh, akan Linsa carikan lagunya untuk kamu semua teman Pradua. Terus juga kita ke WhatsAppnya Pradua dulu nih, ada Lara Purnamasari mau request lagunya Face dengan Otuan. Terus juga ada siapa nih, Cantika Lestari, kamu request lagu di WhatsApp beda, di TikTok beda. Kamu maunya yang mana nih Cinta Lestari ya? Coba itu konsisten, asik. Coba itu, kalau satu itu satu saja, jangan mau lebih-lebih, asik. Kalau mau lebih, ya kalau di TikTok, kalau di WhatsApp. Jadi saya mau putar lagunya apa nih? Ada dua lagi yang di request di lagunya di WhatsApp. Ada 33 kali dengan Ikro Raim Laode. Sedangkan di TikTok kamu request lagunya Cinta Sudah Terlambat. Kamu mau yang mana nih, ya? Ada Rais juga mau request lagunya Echo Show dengan Cinta Realistis. Oke deh, akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pradua, siapapun yang request ya di siang hari ini. Linsa tungguin requestan kalian sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, mari kita hadirkan semua requestan dari teman Pradua di siang hari ini untuk kamu semua, untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu juga pastinya. So enjoy your music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ini.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Sahabat satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, kita masih bersama di perjalanan hitlist nih. Gimana, sudah enjoy dengan requestan dari teman Pradu di siang hari ini ya? Pastinya harus enjoy juga nih teman Pradu. Kita masih bersama teman Pradu di perjalanan santai siang. Pastinya untuk kamu yang mau request lagu, boleh barengan sama Linsa di siang hari ini nih ya. Linsa scroll lagi teman Pradu yang tadi sudah request ya. Ada siapa nih yang request ya? Ada Lisa mau request lagunya Anggis Devaki, Bertahan Atau Menyerah. Terus juga ada Dewa Trias yang mau request lagunya Penjaga Hati dengan Nadif Basalama. Terus juga ada Leo Girl dengan Pice Kota Bahagia Lagi. Terus juga ada siapa lagi nih yang mau request ya? Ada itu aja deh kayaknya ya. Itu aja kah? Kita lagi bahas makan tadi. Terus ada siapa lagi yang request? Ayo yang Kak Ardi mau request lagunya Seribu Kali dengan dari Gaya Indrawari buat seseorang yang seribu kali bingung soal makan siang. Itu seperti Linsa juga ya, yang bingung makan siang apa hari ini. Terus juga siapa nih yang mau request lagi? Boleh ya, mau request lagu barengan sama Linsa di siang hari ini boleh, karena kita udah ada di perjalanan hitlist, udah pukul 11 siang juga teman Pradua. Untuk kamu yang mau request lagu boleh, alarmnya sudah berbunyi, berarti artinya waktunya tinggal 1 jam lagi untuk request di perjalanan siang hari ini teman Pradua. So untuk kamu teman Pradua yang mau request, boleh di live TikTok kita di @rri_kendari_ atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Olivia Rodrigo teman Pradua dengan Honeybee di requestan dari Lisa yang request di siang hari ini. Untuk kamu teman Pradua yang mau request juga udah di 23 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Siapa tahu hari ini mau ditemenin makan siangnya dengan lagu-lagu pilihan, boleh requestnya di live TikTok kita di @rri_kendari atau juga boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821-8830-908 teman Pradua. Menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu di hari ini yang punya banyak aktivitas dari pagi sampai malam, yang baru memulai juga di aktivitas yang hari ini, dan juga mungkin yang sudah memikirkan mau makan apa ya sebelum melaksanakan aktivitasnya yang mungkin full di hari ini juga teman Pradua. So teman Pradua, di siang hari ini Linsa hadirkan juga Lintas Nada playlist dari Pradua FM Kendari mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu untuk menemani perjalanan kamu sambil kita tungguin requestan juga dari teman Pradua di siang hari ini. Scorpio, aduh, tim-tim Scorpio nih kita ya. Scorpio sebentar lagi kayaknya kan. Oh iya, yang berulang tahun hari ini Linsa ngucapin selamat ulang tahun, happy birthday. Linsa punya teman-teman yang ulang tahun di hari ini langsung 3 orang. Ada Andika, ada Rani, dan juga Andani. Ya, selamat ulang tahun untuk kalian semua. Semoga di umurnya yang sekarang ini lebih mendapatkan banyak keberkahan dan juga kebaikan. Amin. Semoga ini adalah bulan yang baik ya kalau katanya Sal Priadi. Oke deh, teman Radio, Linsa hadirkan lagunya dari Dua Lipa dengan Training Season, di mana ini adalah lagu yang sangat ramai di media sosial, di TikTok ataupun juga di Instagram, di berbagai platform ya, semuanya rame teman Radio, di mana lagu ini adalah lagu yang dijadiin backsound untuk meminta kepada Tuhan diberikan yang terbaik dari yang paling terbaik ya teman Radio. Ini kayaknya lagunya orang-orang yang trauma-trauma ya. So teman Radio, ada banyak Lintas Nada juga yang Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request boleh enjoy juga dengan playlistnya Radio, atau mau request juga boleh, nanti Linsa tunggu requestannya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ada Februari tadi, teman Radio hadir ke ruang dengar kamu. Itu requestan dari Scorpio. Dan juga ada About You dari The 1975 juga hadir ke ruang dengar kamu nih, teman Radio. So untuk kamu yang mau request teman Radio di siang hari ini, boleh sebelum Linsa closing request dan juga sebelum Linsa end live TikTok kita di siang hari ini. Ayo untuk kamu yang mau request boleh. Terus juga ini ada Skyu yang mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus nih. Okay deh, Linsa juga hadirkan beragam lintas nada ya teman Pradua, playlist dari Pradua FM Kendari di siang hari ini pastinya untuk kamu semua menemani beragam aktivitas kamu juga di hari ini teman Pradua. So teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

95.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio di 53 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan hitlist yang hari ini. So, Linsa mau say thank you untuk kamu semua yang sudah request di jam request kita di hari ini. Sudah mempersamai di live TikTok dan juga requestnya di WhatsApp ya teman radio. So, moga untuk kamu yang mungkin terlewat requestannya boleh request lagi. Karena hitlist ini akan hadir setiap hari ke ruang dengar kamu pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, hitlist kita akhiri teman radio, tapi masih di perjalanan santai siang dan juga pastinya masih barengan sama Linsa karena jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita bersama update beragam informasi bisnis di perjalanan muda kreatif. Ada mahal ini dengan percuma teman radio sebagai lagu penutup untuk di perjalanan hitlist yang hari ini. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Yang dari teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang kali ini barengan sama Linsa untuk update beragam informasi untuk di perjalanan muda kreatif siang hari ini teman Radua. Kita masih bahas soal bisnis teman Radua, di mana siang hari ini mungkin kamu lagi mencari kira-kira mau makan siang di mana, terus juga kamu mau lagi bingung-bingungnya ya teman Pradua, kira-kira mau makan siangnya di mana dan juga sama siapa, apakah bingung juga ya. Oke deh teman Pradua, di siang hari ini kita bersama pastinya update informasi nih teman Pradua, karena memang kalau misalnya kita bahas soal bisnis, pastinya bahas soal harga, di mana menentukan harga ini adalah salah satu keputusan penting ya untuk strategi bisnis sebuah brand juga pastinya. Dan harga tidak hanya mempengaruhi keuntungan perusahaan teman Pradua, tapi juga bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang ditawarkan juga. Karena itu pastinya penetapan harga harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang supaya bisnis tetap kompetitif di pasar juga nih. Di sisi lain, perubahan harga sering jadi tantangan ya bagi banyak brand teman Pradua, di mana kenaikan harga tidak hanya dikelola dengan baik saja, tapi juga bisa buat sebagian orang nih, kalau misalnya harga ini tidak dikelola dengan baik teman Pradua, orang tuh rasa kayaknya kalau misalnya tidak diatur sebaik mungkin, pelanggan pasti akan beralih ke produk yang lain juga teman Pradua. Percaya deh, yakin deh. Pastinya perusahaan juga perlu ya untuk punya strategi juga pastinya yang tepat ya, supaya bisa menyesuaikan harga tanpa mengorbankan loyalitas konsumen juga nih. Siang hari ini kita akan bahas soal tips yang sering diterapkan oleh berbagai brand untuk atur harga tanpa kehilangan konsumen juga nih teman Pradua. Jadi brand bisa atur harganya tanpa kehilangan konsumen, dan konsumen tetap akan mencari brand kamu dan kembali ke produk kamu juga nih. Akan kita bahas satu persatu nanti teman Pradua di perjalanan muda kreatif. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

Teman radio, teman terbaik kamu, kita bersama untuk update beragam informasi di perjalanan muda kreatif nih teman radio. Dimana kalau misalnya kita bahas soal bisnis juga nih teman radio, pastinya apalagi kalau misalnya soal tips, ada banyak tips yang bisa Linsa sharing ke ruang dengar kamu di siang hari ini teman radio. Salah satunya topik kita adalah tips bisnis brand untuk atur harga tanpa kehilangan konsumen nih teman radio. Di mana tips yang pertama adalah pastinya sebelum tentukan harga, brand ini harus paham alasan kenapa konsumen pilih produknya kamu juga nih teman produa. Jadi pastinya sebagian pelanggan tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga kualitas, manfaat, kenyamanan, bahkan sampai citra yang melekat di produk itu juga. Dan faktor-faktor inilah yang bentuk persepsi nilai di mata konsumen. Karena dengan memahami nilai yang dicari pelanggan, perusahaan ini bisa tetapkan harga yang lebih sesuai teman produa dengan ekspektasi pasar. Dan langkah ini membantu mengurangi resiko penolakan ketika terjadi penyesuaian harga. Karena itu pastinya pemahaman terhadap kebutuhan konsumen ini menjadi fondasi penting dalam strategi penetapan harga. Dan semakin baik perusahaan memahami pelanggannya, pasti semakin besar juga pastinya peluang untuk mempertahankan minat konsumen meskipun terjadi perubahan harga nih teman Pradua. Next adalah perubahan harga yang terlalu besar dalam waktu singkat ini bisa mengejutkan para konsumen juga, di mana kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan juga membuat pelanggan ini mempertimbangkan alternatif lain yang pastinya tersedia di pasar. Jadinya banyak brand juga yang memilih melakukan penyesuaian harga secara bertahap teman radio, di mana pendekatan ini kasih waktu untuk konsumen juga biar bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi teman radio. Selain itu pastinya perusahaan juga bisa memantau respon pasar sebelum ambil langkah berikutnya, karena dengan cara itu pasti resiko kehilangan pelanggan bisa ditekan seminimal mungkin. Dan strategi ini juga membantu untuk menjaga stabilitas penjualan ketika perusahaan perlu melakukan penyesuaian harga dalam jangka waktu tertentu juga nih teman Pradua. Dan pastinya teman Pradua adalah ketika harga perlu dinaikkan, banyak brand yang berupaya untuk kasih tetap manfaat tambahan kepada konsumennya nih. Jadi nilai tambah ini bisa berupa peningkatan kualitas produk, fitur baru kah, layanan yang lebih baik kah, atau bahkan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Dan strategi ini yang bisa bantu konsumen untuk paham alasan dibalik perubahan harga. Dan kalau misalnya pelanggan merasa mendapatkan manfaat yang lebih besar, pastinya mereka cenderung lebih menerima kenaikan harga yang dilakukan. Karena itu pastinya perusahaan ini tidak hanya berfokus pada harga ya teman Pradua, tapi juga pada peningkatan nilai yang dikasihkan sama konsumen. Dan pendekatan ini pastinya bisa membantu menjaga kepuasan pelanggan dalam jangka panjang, sekaligus juga memperkuat posisi brand di tengah persaingan pasar nih teman Pradua.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih luka?

98.8 FM Raduan Radio Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radua di perjalanan ini di Muda Kreatif. Teman Radua, kita masih update tips brand bisnis ya, di mana ini adalah brand untuk mau atur harga tapi tidak kehilangan konsumennya nih teman Radua. Ya, pastinya tips selanjutnya adalah harga tidak bisa ditentukan tanpa memperhatikan kondisi pasar teman Radua, karena perusahaan harus paham juga bagaimana persaingan menetapkan harga dan juga bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen. Dan informasi ini pastinya bantu brand juga untuk ambil keputusan yang lebih tepat teman Radua. Dan last but not least adalah konsumen umumnya lebih mudah menerima perubahan harga kalau misalnya mereka paham alasan yang melatar belakanginya nih. Jadinya komunikasi yang terbuka dan juga transparan menjadi faktor penting dalam proses penyesuaian harga, di mana brand ini bisa jelaskan perubahan biaya produksi, peningkatan kualitas, ataupun juga alasan yang relevan. Pokoknya teman Radua, atur harga bukan hanya tentang jaga keuntungan bisnis ya, tapi juga tentang mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen, karena dengan memahami nilai yang dicari pelanggan, pastinya melakukan penyesuaian secara bertahap, menawarkan nilai tambah, memantau kondisi pasar, serta mengkomunikasikan perubahan harga secara terbuka. Buka brand ini bisa kelola harga strategis ya, dengan lebih efektif juga pastinya. Dan teman Radua, pendekatan ini membantu perusahaan tetap kompetitif sekaligus juga menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selain itu teman Radua, pastinya strategi harga yang tepat juga bisa mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan, juga memperkuat citra mereknya, dan pastinya membantu perusahaan menghadapi perubahan pasar yang terus berkembang di waktu ke waktu juga nih teman Radua. So teman Radua, di jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan Muda Kreatif siang hari ini. Kita masih bersama untuk di perjalanan santai siang, masih barengan sama Linsa, karena nanti jam 1 siang kita akan update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Radio Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan santai siang edisi Sport Update nih teman Prado. Kita update informasi olahraga dulu teman Prado. Datang dari dunia olahraga, di mana ini adalah kabar duka yang menyeliputi sepak bola Indonesia. Iwan Setiawan, mantan pemain sekaligus pelatih sepak bola Indonesia, meninggal dunia di usia 58 tahun. Iwan Setiawan dilaporkan tutup usia di hari Kamis pagi tadi teman Prado, di mana berita duka ini pertama kali disampaikan oleh ex pelatih timnas putri Indonesia Rudy Eka Piambada. Dan pastinya juga teman Prado, Iwan Setiawan ini merupakan mantan pelatih lokal yang melegenda di dunia sepak bola tanah air, di mana sebelum menjadi pelatih, Iwan ini merupakan pemain sepak bola yang pernah memperkuat Pelita Jaya, Arseto dan juga Persija Jakarta. Iwan juga tercatat pernah memperkuat timnas Indonesia

Indonesia di kelompok umur, cedera membuat karirnya sebagai pemain tidak berlangsung lama, di mana Iwan lantas memilih menjadi pelatih dan karir kepelatihannya tercatat di berbagai klub sepak bola Indonesia, mulai dari Persija Jakarta, PSMS Medan, Persela Lamongan, Borneo FC hingga Sriwijaya FC nih teman berdua. Persema Malang, Persibom Bolang Mongondow, Serpong City FC, Persita Jatim Solo FC hingga PSBL Langsa juga menjadi bagian dari karir pelatih kelahiran Medan 5 Juli 1958 teman Pradua. Coach Iwan juga sempat menukangi Timnas Indonesia U23 pada rentang tahun 2004 sampai 2005, pada 2000 sampai 2005 dan 2006, dan di mana klub terakhir yang ditunganginya adalah Sriwijaya FC, di mana sosoknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelatih lokal hingga saat ini teman Pradua. Pastinya turut berduka cita ya untuk para sepak bola Indonesia, pastinya selamat jalan untuk bisa dibilang ini katanya ayah Iwan Setiawan, sosok yang bisa dibilang adalah pelatih yang berjiwa jujur juga nih teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Teman radio, kita ke informasi selanjutnya. Ada Jonathan Christie yang gagal ke babak perempat final China Master 2026 usai kalah dari Jason Gunawan di Shenzhen Arena pada Kamis hari ini. Jonathan kalah 16-21, 16-21 dalam 45 menit, di mana Jonathan mengawali game pertama dengan baik dan keunggulan 2-0 Jonathan bertambah jadi 4-1. Hanya saja setelah unggul 5-2 perolehan poin Jonathan mandek nih teman radio. Pemain yang akrab disapa Jojo ini seperti kewalahan meladeni permainan jasa, di mana atlet Hong Kong ini pun juga menambah pundi-pundi poin dengan menyamakan skor jadi 5 sama sebelum berbalik unggul 8-5 teman pradua. Pada interval game pertama, Jason unggul 11-9 atas Jonathan dan Jojo perlahan kembali mengejar usai interval dan skor pertama mendekat jadi 12-13 sebelum akhirnya Jonathan unggul 14-13. Jason berhasil keluar dari tekanan di mana Jonathan dan kembali unggul 16-14 lalu menjauh dengan 19-16 pada game pertama. Jason Gunawan unggul 21-16 atas Jonathan dalam 19 menit. Jonathan kembali tertinggal 1-3 dari Jason setelah sempat unggul pada poin pertama dan Jason kemudian menjauh teman pradua dengan skor 5-3 dan Jojo juga mencoba bangkit dengan meraih 3 poin beruntung guna menyamakan kedudukan jadi 5 sama dan Jason juga memberikan perlawanan sengit kepada Jojo yang kini di peringkat 1 dunia. Pertarungan ini sama kuat hingga skor imbang 8 sama teman pradua, di mana Jonathan unggul pada interval game kedua dengan kedudukan 11-8 setelah meraih 3 angka berturut-turut dan Jason juga berhasil keluar dari tekanan Jonathan dengan mendekati jadi 12-13 setelah meraih 3 poin dan kepercayaan diri Jason meningkat sehingga bisa kembali unggul di poin 15-13 teman pradua. Dan performa Jason Gunawan juga makin melejit pada sisa laga, sedangkan Jonathan kesulitan berkembang dan Jason kembali menang dengan skor 21-16. Kekalahan dari Jason Gunawan membuat Jonathan Christie gagal ke babak perempat final China Master 2026.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM, Radio Erik Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang nih. Kali ini kita update beragam informasi entertain nih untuk di perjalanan Radio Teman barengan sama Linsa di siang hari ini. Kita ke informasi pertama dulu, teman Radio, ada K-pop Demon Hunters yang kembali gagah dengan berhasil mengamankan posisinya selama 63 pekan berturut-turut di jajaran top 10 film terpopuler global untuk periode 24 hingga 30 Agustus 2026. Keberhasilan bertengger selama lebih dari 1 tahun ini menegaskan daya tahan luar biasa K-pop Demon Hunter sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah tangga film platform tersebut, teman Radua, di mana berdasarkan data periode terbaru, film animasi pemenang Piala Oscar ini menempati peringkat ke-8 setelah mengantongi 2,9 juta penayangan dengan akumulasi durasi tonton mencapai 4,8 juta jam nih, teman Radua. Konsistensi film ini pastinya terbilang impresif mengingat persaingan ketat di jajaran papan atas yang disesaki judul-judul baru, di mana puncak tangga film global pekan ini dikuasai tayangan perdana Grand Theft Auto and Extend Local, dan pastinya yang meledak dengan 31,1 juta penayangan disusul dengan pendatang baru The Whisperman di posisi kedua dengan 23,2 juta penayangan. Sementara itu, urutan ketiga hingga ketujuh berurutan diisi The Last House yang meraup 5,8 juta penayangan, Don't Say Good Luck dengan 4,4 juta penayangan, The Head mengantongi 4,1 juta penayangan. Ada pula 72 Hours ini meraih 3,7 juta penayangan, serta 16 Minutes yang mencatatkan 3,4 juta penayangan juga nih, teman Pradua. Dan pastinya daftar top 10 pekan ini kemudian ditutup film aksi bencana 2012 yang bertengger di peringkat ke-10 dengan meraih angka penayangan serupa pada pekan debutnya di Netflix. Dan periode Januari hingga Juni lalu, film ini sukses mengamankan peringkat ke-4 sebagai film paling banyak ditonton di seluruh dunia dengan total pencapaian 130,4 juta views nih, teman Pradua.

0: guys, here come the guidance.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

99.8 FM, Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih update beragam informasi entertain. Kita ke info film lagi nih, teman radio. Ada film Warga Rusun 609. Ini mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius nih ya. Cerita ini memadukan konflik sosial, unsur mistis dan juga komedi lewat kehidupan warga dengan karakter beragam, teman radio. Dimana konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana relokasi, dan situasi semakin rumit setelah arwah bunga muncul dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan itu, teman radua. Arka yang diperankan oleh Morgan Oi ini menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan ini, dan pastinya dia punya hubungan masa lalu dengan Bunga, sosok arwah yang diperankan oleh aktris Ranti Maria. Dan Bunga disebut bukan sekedar hantu, teman radua, tapi punya alasan dan motivasi kuat untuk tetap ada di rusun, dan kehadirannya berkaitan dengan janji masa lalu yang belum terpenuhi dalam hubungannya bersama Arka. Dimana selain Morgan Oi dan Ranti Maria, film ini menghadirkan Gita Bebita sebagai ibu damai, dan juga karakter tersebut merupakan ketua rusun yang menghadapi dilema antara menjalankan perintah dan juga membela warganya. Tanta Ginting turut berperan sebagai Pak Terang, teman radio, sementara Azana Asal ini memerankan karakter bernama Mila, dan deretan pemain lainnya meliputi Keanu Angelo, Papam, Sarah Sechan, Aming Galabi, dan juga Ryuka Bunga. Dan Warga Rusun 609 disutradarai Herwin Novianto dengan skenario yang ditulis oleh sineas Upi, dan karya ini merupakan adaptasi lokal film horor komedi Thailand Bupah Retri yang ditulis pada 2003 lalu nih, di mana film ini diproduksi oleh rumah produksi Rapi Films bersama sejumlah rumah produksi lainnya. Dan Warga Rusun 609 ini dijadwalkan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026. Wow, tanggal gajian banget ya, teman radua. Siapa nih untuk kamu yang suka genre-genre horor komedi, saatnya kayaknya kamu bisa jadikan salah satu film ini ya, jadi salah satu rekomendasi untuk kamu juga nih, teman Pro 2.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri untuk perjalanan santai siang di hari ini. Dan pastinya Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu, teman radio. Karena nanti jam 3 sore bersama dengan Riani untuk di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Thank you dan nemenin Linsa di hari ini, teman radio. Nanti kita ketemu lagi besok pastinya barengan sama Linsa untuk di perjalanan yang berbeda. Kita bersama besok di perjalanan sepadan. Selamat pagi teman Pradua. So, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Pernasih pertama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kolaka Timur menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kolaka Timur, Kecamatan Tirauta pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TPPKK Koltim dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, ramah, dan bebas dari kekerasan. Sosialisasi menyasar para siswa dengan memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari kekerasan fisik, verbal, perundungan atau bullying, hingga bentuk kekerasan lainnya. Para siswa juga didorong untuk menjadi agen perubahan dengan membangun budaya saling menghargai, peduli terhadap sesama, serta berani melaporkan tindakan kekerasan maupun perundungan.
1: Info Pro
0: 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Tim Perguruan Tinggi mengimplementasikan program pemberdayaan desa binaan PDB melalui penerapan integrated farming system berbasis green economy di Desa Wonuamunapa, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya kedelai yang terintegrasi dengan pengolahan hasil pertanian dan pemanfaatan sumber daya lokal.
1: Info Pro 2.
0: Dari konferensi terakhir, teman radio dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, LPPR RI Kendari memberikan kesempatan kepada sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Kendari untuk turut berpartisipasi dalam siaran berita. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui kesempatan membacakan berita siang yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari setiap hari pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus mempererat hubungan RRI dengan pemerintah daerah dan dunia pendidikan. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen RRI Kendari dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sekaligus menghadirkan layanan informasi publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Sore Ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

Selamat sore teman Radio 2. Ketemu lagi bareng Riani yang bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Radio 2. Gimana kabar kamu hari ini? Hope you bisa jadi hari yang baik ya hari ini teman Radio 2, dan kamu bisa lebih enjoy juga untuk beraktivitas. Apalagi di sore ini spesial Riani bakal temani kamu pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang bakal hadir kalau denger kamu. Plus nanti kita bakal update informasi terbaru juga ya di Sherlock sharing informasi lokal teman Radio 2. Sore hari ini terpantau cuaca segitu hangatnya ya. Iya, kita lagi musim kemarau lagi ya. Tadi siang panas banget, sekarang udah mulai agak dingin-dingin ya teman Radio 2. Pastinya untuk kamu selalu minum air putih yang cukup biar tubuh kamu terhidrasi di musim panas ini. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa gitu ya. Kenapa lagi kalau misal dapat mungkin kesibukan ya sampai kamu lupa. Aduh, jangan sampai ya teman Radio 2. Jadi pastinya untuk kamu selalu jaga kesehatan tubuh kamu sembari tetap beraktivitas seperti biasa. Dan hari ini mau sapa untuk kamu yang masih denger Pro 2 sampai detik ini ya. Pokoknya dimanapun kamu berada teman Pro 2, tetap sehat, tetap happy. Pastinya untuk kamu yang lagi bawa kendaraan juga, hati-hati di jalan loh ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Kita masih bersama pastinya di Sherlock nantinya sampai di jam 4 sore teman Pro 2. Saya dan Geniwer, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya
3: bercanda. Teman terbaik kamu.

Lampun Poin 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Update dari Sherlock nih, teman Pro 2 ada mahasiswa Universitas Haluoleo yang mengikuti International Internship Program di Jepang, teman Pro 2. Ada 52 mahasiswa ya mengikuti program ini, di mana program ini adalah kerjasama Fakultas Teknik UHO dengan Lembaga Pelatihan Kerja Kizuna untuk menjadi pengiriman peserta terbanyak selama program tersebut berjalan, teman Pro 2. Nah, UHO Kendari sendiri melepas puluhan mahasiswa itu di gedung Rektorat UHO pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu, di mana para peserta dijadwalkan berangkat secara bertahap mulai awal September ini untuk menjalani program di sejumlah perusahaan dan wilayah di Jepang, teman Pro 2. Nah, salah satu lokasi yang jadi tempat mahasiswa menjalani internship adalah perusahaan otomotif Daihatsu di Osaka dan cabangnya di Kyushu, di mana mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung mengenai lingkungan kerja dan industri di Jepang sesuai bidangnya masing-masing. Ada Wakil Rektor Bidang Kerjasama Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat UHO Kendari, Bapak Takdir Saili, mengatakan bahwa pengalaman tersebut diharapkan tidak berhenti pada pengalaman bekerja di luar negeri. Mahasiswa juga diharapkan membawa pulang pengetahuan dan keterampilan baru, teman Pro 2. Nah, menurut Takdir, mahasiswa juga akan berhadapan langsung dengan budaya kerja masyarakat Jepang, di mana kondisi itu diharapkan membentuk kedisiplinan, terutama dalam menghargai waktu dan menjalankan tanggung jawab di tempat kerja. Nah, dekan Fakultas Teknik UHO Kendari, Sudarsono, mengatakan bahwa sebagian besar peserta berasal dari jurusan teknik mesin. Peserta lainnya berasal dari jurusan teknik sipil dan teknik elektro, teman Pro 2. Di mana dominasi mahasiswa teknik mesin berkaitan dengan kebutuhan industri Jepang yang banyak bergerak pada bidang manufaktur dan fabrikasi komponen. Nah, ini nih teman Pro 2 yang bikin mahasiswa tuh lebih semangat karena ada program-program luar biasa seperti ini yang ngasih kesempatan untuk belajar pengalaman baru, hal baru, bahkan di luar negeri, teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 都 happy 啊，
1: 開心啊。
2: Akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Selamat pulang main laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih update di Sherlock teman Pro 2. Kita update dulu nih dari Bulog ya, dimana stok beras di Sulawesi Tenggara tuh mencapai 95.500 ton hingga akhir Agustus 2026, dimana Perum Bulog Kanwil Sultra memastikan bahwa persediaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan hingga Maret tahun 2027 teman Pro 2. Nah, Kepala Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara RD Baskoro mengatakan bahwa stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog baik milik kantor wilayah maupun kantor cabang. Nah, menurut RD, kondisi stok tersebut membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Bulog Sultra bahkan telah menyalurkan sebagian stok ke sejumlah wilayah yang mengalami defisit beras. Nah, Bulog Sultra juga mencatat sebanyak 25.000 ton beras telah dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah lain, di mana penyaluran tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Nah, Bulog Sultra sendiri mendapat target serapan sebanyak 233.534 ton gabah kering panen tahun 2026. Nah, dengan capaian tersebut masih terdapat sekitar 64.966 ton gabah yang harus diserap untuk memenuhi target. RD optimistis sisa target tersebut dapat dipenuhi karena produksi gabah diperkirakan meningkat pada periode panen September hingga November 2026.

0: Kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika.
2: Komika.
1: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman radio masih bareng Reni di sore ceria. Kita masih bareng ya sampai nanti di jam 7. Terpantau udah mau jam 4 sore nih, kita bakal bisik bincang asing. Nanti teman radio bakal bahas apa sore hari ini, pastiin untuk kamu station aja. Jadi Radio Fung dari teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Power FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng Riani, teman Pro 2. Kalau sore-sore kayak gini biasanya ada dua tipe manusia nih, yang baru selesai kerja dan langsung pengen rebahan, sama yang masih kerja sambil ngehitung ini pulang jam berapa sih. Kayaknya Riani bagian kedua deh teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin dunia kerja ya, ada satu generasi yang sering kali jadi bahan pembicaraan. Ya, one and only Gen Z teman Pro 2. Katanya Gen Z itu gampang bosen gitu, sedikit-dikit resign, gak mau terlalu banyak lembur, pengennya fleksibel, dan sangat menjunjung work-life balance. Tapi coba kita lihat dari sisi lain deh teman Pro 2. Mungkin bukan karena Gen Z itu gak mau bekerja keras ya, mereka tetap mau bekerja, berkembang dan punya penghasilan. Hanya saja mereka mulai punya pertanyaan, apakah kerja harus selalu identik dengan capek? Karena buat banyak anak muda sekarang teman Pradio, pekerjaan tuh memang penting, tapi kehidupan di luar pekerjaan juga tetap penting gitu. Nah, pulang kerja masih pengen punya waktu buat keluarga atau temen gitu, hobinya ya kan, atau mungkin sekedar rebahan sambil scroll TikTok teman berdua. Terus kalau melihat dari apa yang terjadi sekarang ya, kira-kira kalau melihat budaya kerja anak muda masa kini ya, apakah memang manja atau punya cara sendiri teman berdua? Nah, nanti kita bakal bahas deh ya di Bisik Bincang Asik sore hari ini. Kira-kira kamu tim yang ngedukung Gen Z dengan work life balance-nya, atau malah kamu yang suka banget kerja dan bahkan kamu lebih senang kerja daripada libur teman berdua?

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman radio ya, masih bareng dia nih di perjalanan suara ceria. Dan kita masih di bisik bincang asik teman radio ya. Bahas tentang budaya kerja anak muda masa kini yang mungkin sering banget dibilang manja teman radio. Khususnya Gen Z nih yang dikit-dikit mau resign. Dikit-dikit capek ya teman radio ya. Tapi kalau misal ditanya nih kamu tuh sukanya kerja yang kayak gimana sih emangnya ya? Kamu punya cara sendiri atau kamu mengikuti aturan atau budaya yang ada nih teman peradua? Tapi ada juga nih ya teman peradua yang orientasinya tuh sama gaji. Tapi gaji itu penting tapi bukan segalanya. Kalau ditanya apa yang paling penting dari sebuah pekerjaan, ya mungkin jawaban paling aman tuh gaji sih teman peradua. Dan ya gak salah sih ya, kita tuh emang kerja salah satunya untuk mendapatkan penghasilan. Tapi semakin kesini banyak juga orang yang mulai sadar bahwa gaji tuh bukan satu-satunya alasan seseorang bertahan di sebuah pekerjaan. Misalnya gajinya lumayan tapi setiap hari datang ke kantor rasanya berat teman peradua, atau punya pekerjaan yang bagus tapi lingkungan kerjanya bikin stres, atau ada juga tempat kerja yang mungkin menawarkan sesuatu yang tidak fantastis tapi orang-orangnya suportif, atasannya bisa diajak komunikasi dan punya kesempatan untuk berkembang. Makanya biasanya orang-orang tuh mikir ya, atau bahkan bertanya, aduh ini cuma kerja dapat uang atau pengen mendapatkan pengalaman atau kehidupan kerja yang sehat sih sebenarnya. Karena kebutuhan setiap orang tuh berbeda teman peradua. Ada yang ngejar gaji, ada yang ngejar pengalaman, ada juga yang pengen bangun karir gitu ya kan. Nah selain itu ada juga nih yang biasanya orang tuh kayak ada kepikiran aja gitu teman peradua ya, lembur, loyalitas dan juga batasan. Kalau misal dibilang lembur itu loyalitas, kamu setuju gak sih teman peradua? Dulu mungkin ada anggapan bahwa semakin lembur orang semakin rajin. Tapi sekarang ya mulai banyak orang yang berpikir kalau pekerjaan tuh memang harus selesai hari ini, ya udah diselesaiin. Tapi kalau setiap hari harus lembur, aduh kayaknya ada yang perlu dievaluasi gitu teman peradua. Karena kerja keras dan kerja terus menerus itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Kerja keras berarti kamu memberikan usaha yang terbaik. Tapi kalau kamu misal sampai gak punya waktu istirahat, gak punya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya kamu, lama-lama yang habis bukan cuma energi, mood juga ikut habis. Dan Gen Z cukup vokal untuk hal ini teman berdua. Gen Z masa kini ya kan, mereka tuh berani banget bilang kalau aku mau kerja dengan baik tapi aku juga punya kehidupan di luar pekerjaan. That's why mereka sangat menggaungkan work-life balance. Ya Riani juga begitu sih. Nah menurutku teman berdua justru ini bisa jadi pembicaraan yang bagus antara pekerja dan perusahaan gitu ya kan. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang manja ya, tapi gimana caranya menciptakan budaya kerja yang bikin orang-orang tuh produktif tanpa harus ngerasa kehilangan dirinya sendiri.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: believe that love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly, Shanti.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Kumpul-kumpul laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas tentang budaya kerja anak muda masa kini ya. Kalau dibilang manja, kayaknya gak juga sih teman Pro 2. Mereka tuh lebih punya cara tersendiri, yang mana memang kalau bahas tentang Gen Z yang saat ini tuh sangat menggaungkan work-life balance atau kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya tuh cenderung diusahakan untuk seimbang teman Pro 2. Dan iya, belum tentu juga kalau misal Gen Z tuh dibilang manja di dunia kerja, karena sebenarnya setiap generasi itu punya cara tersendiri untuk melihat pekerjaan. Gen Z mungkin lebih terbuka soal kesehatan mental, fleksibilitas, dan juga keseimbangan hidup. Tapi tentu saja bukan berarti semua keinginan tuh harus dituruti teman-teman dua. Tetap ada tanggung jawab, tetap ada target juga ya. Bahkan juga harus tetap profesional. Jadi mungkin yang dibutuhkan bukan pekerja yang selalu menurut ya, atau pekerja yang selalu menuntut, tapi pekerja yang perusahaan dan juga perusahaan yang sama-sama tahu batas, tahu tanggung jawab, dan cara menghargai satu sama lain. Karena pada akhirnya tuh kita bekerja untuk menjalani kehidupan teman berdua, bukan untuk menjalani kehidupan hanya untuk bekerja gitu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel, Di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa ku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Dua FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: physical and see if you would touch me.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu masih di sore ceria, teman radio ya. Semoga sorenya benar-benar ceria ya. Kayak sore hari ini yang cukup adem untuk kamu bisa beraktivitas di luar ruangan untuk menikmati mungkin jam pulang kerja kamu atau kamu baru keluar jalan-jalan sore ini. By the way, kita masih bareng ya di sore ceria sampai nanti di jam 7, teman radio. Nanti di jam 5 Rani bakal update informasi di Ruang Inspiratif. So, pastikan kamu station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Oh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selampu lupain lompat FM Pro 2, kendiri teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Ruang inspiratif hadir ke ruang dengar kamu nih saat ini teman Pro 2. Ada dari Good News from Indonesia, teman Pro 2, 2 destinasi wisata di Indonesia masuk dalam daftar 10 destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index, teman Pro 2. Nah, berdasarkan penilaian Bailey Robinson, pelacakan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten tuh berada di peringkat kelima dengan skor 85/100. Sementara pengalaman melihat orangutan ini di habitat alaminya di hutan Kalimantan menempati peringkat ke-8 dengan skor 84/100, teman berdua. Nah, Wildlife Experience Index menilai destinasi wisata berdasarkan 6 faktor, yaitu kelangkaan satwa, keterpencilan lokasi, nilai konservasi, eksklusivitas, aksesibilitas, dan peluang bertemu satwa. Di mana daftar tersebut menempatkan trekking gorila gunung di Rwanda atau Uganda sebagai destinasi terbaik dengan skor 90/100. Nah, disusul dengan ekspedisi penguin kaisar di Antartika dengan 88,5/100 dan ekspedisi antelop saiga di Kazakhstan dengan 87/100, teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

0: kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90

kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Radio Funk dari teman terbaik kamu, teman radio masih dilansir dari sumber yang sama, Good News from Indonesia. Ada Kementerian Kebudayaan yang resmi meluncurkan 5 jilid pertama sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada 31 Agustus kemarin. Di mana disusun oleh 143 pakar dan penulis dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen. Buku ini menjadi pembaruan narasi sejarah nasional setelah hampir 2 dekade. Hadir dengan pendekatan Indonesia sentris dan lebih inklusif, buku ini tidak hanya membahas tokoh dan peristiwa, tapi juga mengangkat peran perempuan, masyarakat adat, lingkungan, identitas, hingga kemaritiman Nusantara. Nah, 5 jilid tersebut dapat diunduh secara gratis untuk membantu masyarakat memahami sejarah Indonesia secara lebih kritis.

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Dunia Hanya Persinggahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketahuilah bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini hanya persinggahan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah di hari akhirat, di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita menuju suatu perjalanan, perjalanan panjang dan sangat jauh, sangat melelahkan, maka tentu kita perlu persiapan-persiapan, persiapan bekal untuk kehidupan berikutnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu, bahwa di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat menanam kebajikan-kebajikan, tempat menanam bekal untuk kehidupan perjalanan berikutnya. Karena kehidupan tidak berhenti di dunia, tapi juga berkelanjutan sampai di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dunia hanya persinggahan sementara. Dunia hanya persinggahan sementara untuk kehidupan akhirat, dan akhiratlah tujuan yang sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan terlalu sibuk memperindah tempat singgah sehingga melupakan kampung halaman yang sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dunia hanyalah persinggahan yang sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum menuju ke akhirat kelak nanti, perlu persiapan-persiapan, tentu persiapan bekal yang sebanyak-banyaknya dengan amal-amal kebajikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, banyak manusia menghabiskan seluruh tenaga, menghabiskan seluruh pikiran dan waktunya untuk mengejar dunia. Namun ketika ajal datang, semua yang dibanggakan akan ditinggalkan. Jabatan, harta dan popularitas tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang menemani hanyalah iman, amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Surakallahul azim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah sementara. Hanyalah memperdayakan, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran 185. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Hadis rawahu Bukhari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musafir tidak akan membangun istana di tempat ia bermalam. Semalam ia fokus menyiapkan bekal untuk mencapai tujuan. Demikian pula seorang mukmin yang bekerja berusaha dan mencari rezeki di dunia, tapi hatinya tetap tertaut kepada akhirat kelak nanti. Ingatlah, dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Jadi kita menanam di dunia, di hari kemudian kelak nanti, di akhirat kelak nanti, kita akan memanen hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan sampai kita sibuk mengumpulkan bekal dunia, namun pulang kepada Allah tanpa bekal takwa. Jadi itu sangat merugikan diri kita sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa dunia hanya persinggahan, akhirat adalah tujuan, maka perbanyaklah bekal sebelum perjalanan ini berakhir. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya?
2: Teman Pro 2 mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya RI hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

besar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lampu Lumayan 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng Riani, teman Pro 2. Masih temani kamu pastinya sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gimana cooling down-nya teman Pro 2? Ini jadi waktu yang cocok banget ya untuk kamu beristirahat setelah mungkin aktivitas harian kamu yang padat dari pagi hingga sore tadi, teman Pro 2. Kita masih update juga di FYI for your information nih, teman Pro 2. Riani bakal updatein juga informasi terbaru buat kamu. Kamu ada dari which is from Indonesia, teman Pro 2, di mana Presiden Prabowo Subianto tuh yang berencana menutup sedikitnya 700 BUMN hingga akhir tahun ini sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan perampingan dan efisiensi, teman Pro 2. Nah, dengan kebijakan tersebut, jumlah BUMN tuh ditargetkan tersisa sekitar 250 perusahaan. Nah, sebelumnya, pemerintah juga menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian. Nah, Presiden menargetkan langkah efisiensi BUMN tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga 100 triliun rupiah, terutama dari pengurangan biaya rutin dan overhead seperti gaji direksi serta komisaris. Nah, menurutnya dana hasil penghematan akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seiring dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap utang, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Radio Hung dari teman terbaik kamu, teman Radio for your information nih ya. Garuda Indonesia dan Citilink meraih rating keselamatan tertinggi di Indonesia pada tahun ini, teman Radio ya. Keduanya itu memperoleh nilai sempurna 7 dari 7 bintang berdasarkan penilaian Airline Ratings. Di mana Airline Ratings sendiri menilai maskapai berdasarkan status IATA Operational Safety Audit atau IOSA, teman Radio. Kecelakaan fatal dalam 10 tahun terakhir, insiden operasional dan awak serta status larangan terbang Uni Eropa. Nah, Garuda Indonesia dan Citilink memenuhi seluruh indikator tersebut. Nah, Batik Air, Air Asia Indonesia, Transnusa dan Wings Air berada di bawah keduanya dengan rating 5 dari 7 bintang. Batik Air kehilangan poin karena catatan insiden awak dan operasional. Sementara Air Asia dan Transnusa belum memenuhi indikator IOSA secara penuh. Sedangkan Wings Air kehilangan poin pada penilaian standar operasional. Nah, Lion Air sendiri menempati posisi ke-7 dengan rating 4 dari 7 bintang, di mana maskapai ini terdaftar dalam IOSA dan tidak masuk daftar larangan terbang Uni Eropa, tetapi kehilangan poin karena kecelakaan fatal pada tahun 2018 serta faktor awak. Nah, Sriwijaya Air berada di luar 7 besar dengan rating 2 dari 7 bintang, teman Tradiwa. Walaupun yang lainnya masih di bawah ya, tidak ada menutup kemungkinan untuk nantinya bisa berkembang dan prestasi dari Garuda Indonesia dan juga Citilink bisa tetap dipertahankan atau bahkan lebih meningkat, teman Tradiwa.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam, teman Radio Reni harus sign out dari ruang dengar kamu. Begitupun suara ceria yang harus segera berakhir. Tapi tenang aja, nanti di jaga malam kamu bakal lanjut bareng Isa sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, don't get anywhere, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG mengatakan sejumlah titik panas tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena sebagian wilayah Kalbar diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada 3 hingga 9 September 2026. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya pembakaran lahan. Kondisi cuaca yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan menyulitkan proses pemadaman. BMKG meminta masyarakat terus memantau perkembangan cuaca dan informasi titik panas melalui aplikasi info BMKG, laman resmi BMKG, serta media sosial resmi BMKG.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan melalui rencana pengadaan 9 unit ambulans laut pada 2026. Jumlah tersebut berasal dari 2 unit yang telah dialokasikan dalam APBD Induk 2026 serta tambahan 7 unit melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penguatan armada transportasi kesehatan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh layanan kesehatan termasuk mendukung kebutuhan rujukan antar pulau. Rencana penambahan ambulans laut tercantum dalam perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Penguatan pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian dalam penyesuaian anggaran pada sejumlah sektor lainnya, diantaranya pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta konektivitas wilayah kepulauan. Melalui perubahan anggaran tersebut, program pembangunan dan pelayanan publik diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir dari dunia hiburan, Roni Parulian memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian. Album tersebut melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah rahasia pertama dirilis pada 2025. Dua single terbarunya, Waltz, Akhir Zaman, dan Februari, turut masuk dalam daftar lagu. Berbeda dari album sebelumnya, Roni melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik yang kini lebih memahami arah musik dan karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengar. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman era.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dua. So, bagaimana malam hari kamu? Malam ini tampaknya kita ditemani dengan angin yang lagi bertiup lumayan kencang ya, teman berdua. Bukan lagi angin sepoi-sepoi rasanya nih, terpantau untuk area laut dan sekitarnya. Kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa bawa jaket ya, teman berdua. Atau pakaian yang lebih ya menghangatkan badan rasanya ya. Oke, bersama dengan Nisa yang temani kamu di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Teman berdua juga bisa always listening streaming di www.rri.co.id. Kita bersama sampai pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Staying up all night with me, teman berdua. Kita awali dengan obrolan komunitas.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

0: Bunda, jangan camen TikTok tarui. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

Kamu masih barengan sama Isa teman Pradua, setia di ruang dengar kamu ya untuk perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam kita teman Pradua. Di info komunitas malam hari ini, Isa mau ajak kamu teman Pradua ya yang suka bernyanyi, adakah dari kamu teman Pradua? Jangan cuma di kamar deh. Kalau kamu yang suka kayak lagi sendirian misalnya tiba-tiba merasa punya konser pribadi, pegang sisir jadi mikrofon, nyanyi depan gacha atau sambil pakai headset, ini kayaknya jadi five star sendiri ya teman berdua. Nyanyikan lagu-lagu favorit kamu. Tapi begitu ada yang bilang kayak coba nyanyi dong, langsung kayak udah bisa deh. Kamu juga pernah tidak sih teman berdua? Ya padahal kalau kamu memang suka bernyanyi, why not untuk mencoba bergabung dengan komunitas bernyanyi teman berdua. Jadi kalau kamu join di komunitas-komunitas ya choir atau juga paduan suara ya, itu bukan berarti isinya orang-orang yang sudah punya suara yang luar biasa. Justru itu bisa jadi tempat kamu untuk belajar, latihan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Karena ya why not teman berdua ya, kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang punya hobi sama, saling berbagi pengalaman, belajar teknik vokal, bahkan sampai berlatih tampil bersama juga teman berdua. Nah, yang tidak kalah penting, kamu juga tidak harus jadi penyanyi profesional untuk join. Biasanya teman berdua seperti itu ya. So, untuk kamu teman berdua yang selama ini mungkin hanya berani bernyanyi sendirian di kamar, mungkin ini saatnya untuk kamu nih cari teman untuk bernyanyi bersama dengan cari deh ya komunitas-komunitas musik atau komunitas yang lebih spesifik ke nyanyi. Ada yang pop, dangdut, lagu daerah, atau malah lagu-lagu lawas mungkin teman berdua ya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya, untuk kamu yang lagi cari nih komunitas-komunitas bernyanyi yang ternyata punya manfaat bukan cuma soal kemampuan vokal loh, teman Pro 2. Kayak misalnya coba deh kamu bayangkan ya, datang ke sebuah komunitas, awalnya mungkin kayak cuma mau kenal satu atau dua orang, tapi kemudian bisa ikut latihan bersama, belajar lagu yang sama, berdiskusi sampai jadi akrab ya. Dari sana kamu bisa deh dapat lingkungan pertemanan yang baru juga, yang bahkan komunitas itu bisa membantu kamu jadi orang lebih pede bawaannya, teman Pro 2 ya. Karena kita lebih sering jadinya lebih terbiasa bernyanyi di depan orang lain ya, little by little, sedikit demi sedikit, teman Pro 2, rasa gugup bisa berkurang juga. Dan menariknya, dalam komunitas kita juga jadi belajar kalau setiap orang punya karakter suara yang berbeda, teman Pro 2. Selain itu, teman Pro 2, dari ikut komunitas ini juga kayak bisa jadi peluang untuk kamu coba-coba misalnya ikut ajang-ajang lomba atau ajang nyanyi, karena biasanya mereka akan saling share informasi kalau ada perlombaan. Misalnya ada lomba bintang radio yang sekarang untuk pendaftarannya sih sudah ditutup ya, teman Pro 2. Nah, itu bisa menjadi poin plus juga nih kalau kamu ikut komunitas, jadi lebih mudah untuk cari informasi tentang lomba-lomba yang ada di kota kamu, lomba nasional yang via daring, dan juga lomba-lomba lain, teman Pro 2. So, jangan ragu untuk ikut komunitas ya, teman Pro 2.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan jaga malam kita masih terus berlanjut ya. Isa masih stay di ruang dengar kamu, tapi nanti pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam hari ini, teman berdua, kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta seperti biasa mengikuti MLC Music Live Chat yang siap temani ruang dengar kamu di perjalanan malam hari ini. So always stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini, ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Rabin. Yes! Jadi buat kamu teman-teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRI Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben!
1: Yeay!
0: Halo! What's up bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy ya, karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba. Coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip-hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gua harus lebih unik lagi nih. Gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas. Makin bebas, sekarang tuh makin bebas. Semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa, identitas dasarnya apa, itu yang

Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa

0: kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
0: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul. Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, oke.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Okay.
0: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
0: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya Lulu gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa gue bangga ya udah gitu aja tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia maksudnya apa sih tujuannya apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke, kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja dan sebenarnya ke buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya nih.
1: Alright, okay.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya tapi, juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Terus motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini. Gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru. Seminggu lagi, H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: Tapi and it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya, ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: Gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Gak fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik, alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi gue juga gak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya?
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja lah.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya, tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau ada bikin yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much.
1: Selamat
0: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2 selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 98 FM, produser legendary, teman terbaik kamu. Teman berdua, thank you untuk kamu yang masih stay ya di perjalanan jaga malam kita. Jangan galau malam-malam, teman berdua, di 98 FM atau kamu yang lagi dengarkan via RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id. Masih barengan sama Isa, teman berdua. Di perjalanan jaga malam, kita berlanjut lagi nih waktunya untuk kita sharing time bareng kamu sampai pukul 22 nanti kita sharing, teman berdua. Sambil kamu juga nanti bisa join ke WhatsApp kita 0821-8830-908. Always stay tuned with me untuk terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Bisa temani malam kamu yang lagi dingin nih ya, teman berdua. Angin yang lagi berhembus di malam hari ini kayaknya bikin kamu harus makin jaga kondisi kesehatan kamu biar tetap fit, teman berdua. Yang punya aktivitas semalam, jangan lupa pakai pakaian yang lebih tebal, teman berdua, atau yang lindungi kamu dari dinginnya malam hari ini ya. Sambil terus dengarkan Pro 2 FM RRI Kendari, teman terbaik kamu.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita di sharing time malam hari ini ya, teman Pro 2. Misalnya mau ngajak kamu mengobrol satu hal yang rasanya di zaman sekarang mungkin sulit dilakukan ya. Untuk say no, teman Pro 2, atau untuk bilang tidak. Pernah tidak sih kamu ya sebenarnya ingin bilang tidak bisa, tapi yang keluar malah iya nanti saya usahakan atau nanti saya coba, teman berdua. Padahal kamu kayak lagi capek, lagi punya urusan sendiri. Bahkan mungkin sebenarnya kamu tidak mau, teman berdua. Tapi kenapa kayak tetap bilang iya ya? Karena kadang rasa takut mengecewakan orang itu tumbuh lebih besar, teman berdua. Takut dianggap tidak peduli, takut dibilang egois juga, atau mungkin kita terlalu terbiasa menjadi orang yang selalu siap membantu. Padahal untuk say no, untuk katakan tidak, teman berdua, tidak selalu berarti kalau kita itu jahat atau tidak peduli sebenarnya. Jadi malam ini aku ingin tanya ke teman berdua ya, tanya ke kamu, teman berdua. Kamu tipe orang yang gampang bilang tidak atau justru lebih sering bilang iya meskipun sebenarnya kamu lagi tidak mau? Kamu bisa ceritakan alasan kamu juga. Kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Karena mungkin ternyata banyak dari teman berdua yang juga mengalami hal yang sama nih, teman berdua.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kadang ya teman berdua yang bikin kita jadi sulit untuk bilang tidak sebenarnya bukan permintaannya, tapi kayak pikiran kita sendiri. Misalnya pikiran kayak, ih kalau saya tolak nanti dia kecewa, atau kalau saya tidak bantu nanti dia anggap saya berubah, atau pikiran-pikiran kayak kalau saya bilang tidak nanti mereka tidak mau berteman lagi. Nah, hal-hal seperti ini teman berdua ya yang sering bikin kita jadinya mengorbankan waktu, tenaga, bahkan rencana kita sendiri hanya supaya orang lain tetap nyaman jadinya. Padahal ada perbedaan ya antara yang namanya peduli dengan orang lain dan selalu mengesampingkan diri sendiri teman berdua. Ya kita selalu boleh of course untuk bantu orang lain, tapi kamu juga boleh punya batas teman berdua. Kamu boleh mengatakan, ya maaf kali ini saya tidak bisa. Misalnya seperti itu ya teman berdua. Apalagi kalau bukan sesuatu yang urgent, sesuatu yang memang harus kamu yang lakukan teman berdua. Dan itu bukan berarti kamu orang yang buruk ya teman berdua. Nah, kalau kamu pernah tidak sih kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu mau hanya karena takut mengecewakan orang lain? Mungkin pernah juga teman berdua, tapi semoga ke depan kamu bisa lebih wise lagi terhadap diri kamu dan mengenali diri kamu teman berdua. Biar apa? Biar terlalu banyak mengorbankan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kamu teman berdua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu, jaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu lagi di mana, teman berdua? Masih sambil berkendara kah kamu di malam hari ini? Semoga pokoknya selamat sampai di tempat tujuan, teman berdua ya. Jangan ngemut-ngemut, pokoknya slow drive. Jalan santai saja, teman berdua. Yang penting selamat sampai di tempat tujuan kamu. Ditambah lagi dengan dinginnya angin di malam hari ini yang entah kenapa ya, teman berdua lagi berhembus dengan lumayan kencang. Bahkan udara di luar itu bawaannya sangat dingin jadinya ya, teman berdua yang lagi berkendara. Pokoknya jangan sampai buru-buru untuk sampai ke tempat tujuan. Balik lagi, tetap perhatikan aturan dan juga rambu lalu lintas. Yang penting selamat sampai di tempat tujuan, teman berdua. Isa masih stay di ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Nanti pukul 22 sampai pukul 23 waktunya kita dengarkan lagi Star in Radio yang siap hadir untuk kamu. Lanjut dengan jazz music sampai pukul 24 nanti, teman berdua. So always stay tune and keep listening on Pro 2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa always streaming di www.rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selingkuh itu tidak selalu tentang ketahuan. Kadang yang lebih nyakitin justru saat kita tahu, tapi pura-pura gak tahu. Kita senyum, kita pura-pura kuat, padahal hati udah remuk pelan-pelan. Lucunya, orang yang selingkuh sering bilang, gak sengaja jatuh cinta. Padahal cinta itu bukan lubang yang bikin orang jatuh. Cinta itu pilihan, dan mereka cuma milih untuk menyakiti kita. Awalnya mungkin cuma iseng, balas chat dari orang lain, ngobrol, saling perhatian, katanya cuma teman, tapi intensitasnya lebih dari sekadar teman. Sampai akhirnya, rasa nyaman itu tumbuh di tempat yang salah. Dan yang paling menyedihkan dari selingkuh bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa percaya. Rasa yang dulu bikin hati tenang, sekarang malah bikin waspada setiap kali ada notifikasi di layar ponsel. Kadang kita tidak sadar seberapa dalam luka itu sampai akhirnya kita takut buat jatuh cinta lagi. Kita jadi orang yang dingin, tertutup dan ragu setiap kali ada yang mendekat. Tapi dari semua rasa sakit itu, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Kita tidak bisa mengatur kesetiaan orang lain, tapi kita bisa memilih buat tidak kehilangan diri sendiri karena disakiti. Selingkuh itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena pada akhirnya, yang kehilangan paling besar adalah dia. Orang yang rela merusak sesuatu yang tulus demi sesuatu yang cuma sementara. Dan kamu yang masih bisa berdiri setelah dikhianati, itu sudah cukup bukti kalau hatimu jauh lebih kuat dari rasa sakit yang pernah kamu terima.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

kamu merasa kayak semua orang lagi jalan cepat, sementara kamu masih di tempat yang sama. Kayak teman-teman udah punya pencapaian masing-masing, udah kerja, udah nikah, udah punya sesuatu buat dibanggain, sementara kamu masih berjuang mengatur arah hidup. Dan lucunya, perasaan tertinggal itu datang diam-diam. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu takut. Takut tidak cukup cepat, takut tidak cukup baik, takut tidak akan sampai ke tujuan yang kamu impikan dari dulu. Padahal ya, tidak ada yang salah dengan perjalananmu yang pelan. Tidak semua orang harus sampai di garis finish bersamaan. Ada yang baru mulai, ada yang lagi berhenti sebentar buat istirahat, ada juga yang sudah sampai tapi ternyata capek banget dan pengen balik lagi ke awal. Kita sering lupa kalau hidup bukan lomba lari. Tidak ada piala yang paling cepat sukses, tidak ada medali buat yang paling dulu nikah, tidak ada tepuk tangan paling meriah buat yang kelihatan menang. Kadang, yang paling tenang justru yang tahu cara menikmati jalannya. Yang tahu kalau istirahat sebentar bukan berarti gagal. Yang tahu kalau tersesat juga bagian dari proses menemukan arah. Jadi, kalau malam ini kamu merasa tertinggal, coba tenangkan diri dan bilang pelan-pelan, "Aku tidak tertinggal, aku cuma lagi di waktu yang berbeda." Karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Ada yang tumbuh lebih cepat, ada yang mekar lebih lambat, dan semua tetap indah selama kita tidak berhenti bertumbuh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Kadang kita terlalu sibuk ngasih ke orang lain, ngurusin tanggung jawab, ngejar target, dan memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa diri sendiri juga butuh dihargai. Hadiah untuk diri sendiri itu tidak harus mahal, tidak harus barang mewah atau liburan jauh. Kadang cukup secangkir kopi hangat setelah hari panjang, jalan kaki di sore hari sambil dengar lagu favorit, atau sekedar bilang pelan-pelan ke diri sendiri, "Aku bangga sama kamu sudah sampai sejauh ini." Memberi hadiah untuk diri sendiri itu seperti bilang, "Aku peduli sama kamu, aku mau kamu bahagia walau cuma sebentar." Kita sering lupa kalau hati yang bahagia itu adalah energi paling penting buat bisa terus berjuang. Dan yang menarik, hadiah kecil itu bisa bikin kita lebih kuat. Bukan karena benda atau momen itu sendiri, tapi karena kita ngasih izin pada diri sendiri buat berhenti sebentar, buat bernapas, buat merasakan lega. Jadi malam ini sebelum tidur, coba lihat diri kamu dan pikirkan satu hal. Apa hadiah kecil yang bisa kamu kasih ke dirimu sendiri? Tidak perlu ribet, tidak perlu mewah, yang penting tulus. Karena kamu berhak disayang dan tidak ada yang bisa memberi itu lebih baik selain dirimu sendiri.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

teman berdua yang senantiasa setia di program Madua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2 dimanapun kamu berada. Program Radio 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 4 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sangat berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya adalah ketika Allah mengharamkan kepada kita hal-hal yang pasti akan membawa bencana dan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka perkara itu pasti menyimpan bahaya yang mungkin kita ketahui segera dampaknya ataukah kita rasakan nanti. Mari kita merenungkan di antara perkara-perkara yang Allah larang untuk kita melakukannya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah memanggil kita dengan panggilan pemuliaan yang penuh kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perbuatan minum khamr, berjudi dan teman-temannya. Itu adalah perbuatan syaitan, perbuatan yang keji. Maka Allah perintahkan kita untuk menjauhinya agar kita menjadi manusia mulia, manusia yang beruntung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran minum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari pekerjaan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tiga obsesi syaitan dalam perbuatan judi, minum khamr dan kawan-kawannya tersebut. Yang pertama, setan ingin menyalakan api permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kita. Dan ini sudah terbukti, kita pernah mendengar ada anak yang membunuh ibunya, ada istri yang membunuh suaminya, bahkan ada yang bunuh diri. Apa sebab semua itu? Judi, ya itu adalah judi. Kemudian yang kedua, dengan mendorong kita kecanduan judi dan minum khamr, setan ingin menghalangi kita dari mengingat Allah. Dan yang ketiga, setan ingin menghalangi kita dari satu ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Sholat adalah kewajiban tertinggi dan agung setelah ikrar kita pada dua kalimat syahadat. Karena sebab perbuatan ini berbahaya dan membahayakan, maka Allah memerintahkan kita untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan ini. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada. Semoga pesan-pesan Allah Ta'ala ini menjadi pengingat untuk kita semua. Sebagai hamba, sebagai warga negara, sebagai pemimpin dan sebagai apapun. Untuk bisa mengambil langkah-langkah terbaik menutup jalan merebaknya judi dalam semua bentuknya, baik online maupun offline. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik Di Pro 2 Kendari tempatnya, di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan aktivitas.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2.
1: Selamat pagi teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuar. Kita beralih ke info, kita ke informasi pertama teman Radio. Pemerintah Kota Kendari bersama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo siap melakukan pembahasan tindak lanjut kerjasama penanganan dan pemuatan nikel ore di Pelabuhan Kendari. Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan pembangunan Pelabuhan Kendari telah melalui proses panjang dan menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan Kota Kendari. Pelabuhan tersebut dibangun pada masa pemerintahan Wali Kota saat itu Insinyur Asrul. Amir Hasan menambahkan pemerintah Kota Kendari menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan sektor kepelabuhanan yang tertib, produktif dan juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Kendari Haryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kendari khususnya atas dukungan terhadap keberadaan dan pengembangan Pelabuhan Kendari. Haryanto berharap sinergi antara Pelindo dan pemerintah Kota Kendari dapat terus diperkuat sehingga berbagai rencana kerjasama dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan kerjasama antara pemerintah Kota Kendari dan Pelindo semakin kuat dan juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas perdagangan di Kota Kendari.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Radio. Badan Gizi Nasional BGN melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. Lembaga tersebut menetapkan pagu anggaran akhir senilai Rp240,20 triliun demi mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, di mana lembaga pemerintah itu menetapkan usulan program kerja pada hari Kamis 3 September 2026 secara terbuka. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan dua tahapan penetapan anggaran dalam rapat dengar pendapat tersebut. Penyusunan rencana kebutuhan biaya operasional tersebut melewati proses pagu indikatif dan juga pagu anggaran. Sebagian besar anggaran sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95% dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sisa anggaran senilai Rp7,33 triliun atau 3,05% ditetapkan sebagai penunjang program dukungan manajemen. Alokasi dana untuk program makan bergizi mencapai angka Rp232,50 triliun dari total pemenuhan gizi. Dana tersebut mencakup penyediaan makanan untuk peserta didik, guru, tenaga pendidikan, serta ibu dan juga balita. Sudaryono menegaskan bahwa penyusunan anggaran ini dirancang guna memperkuat seluruh komponen penyelenggaraan program secara menyeluruh, di mana skema pembiayaan terpadu disebutkan disiapkan demi membangun sebuah sistem pemenuhan gizi masyarakat yang berkelanjutan. Program pemenuhan nutrisi nasional ini ditargetkan mampu menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada tahun 2027 mendatang. Sasaran tersebut mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 kelompok ibu hamil, menyusui dan juga balita. Target penerima bantuan nutrisi tersebut melampaui standar rencana pembangunan jangka menengah nasional sebanyak 64,94 juta. Pemerintah terus memperkuat tata kelola serta pengawasan berskala dan juga demi menjaga kelancaran distribusi makanan bergizi.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Prado. Datang dari dunia hiburan, Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir Natasha Udo mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Menurutnya perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung. Lomba sihir juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Baskara mengatakan lomba sihir tidak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis dalam konser tersebut, namun sejumlah lagu mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Menurutnya, ide-ide yang sebelumnya hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan dikembangkan menjadi produksi yang lebih besar, di mana pengembangan tersebut mencakup produksi, tata suara, hingga pengalaman konser secara keseluruhan. Ia menyebutkan konser Ujung Dunia sebagai sebuah pencapaian penting bagi perjalanan Lomba Sihir, di mana konser tersebut menjadi milestone pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala besar itu. Sementara itu, Enrico Octaviano mengatakan akan ada sesuatu yang berbeda dalam konser tersebut, namun ia memilih tidak membocorkan detail agar penonton dapat menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu. Menurutnya, kejutan menjadi bagian penting dari pengalaman ketika seseorang datang menyaksikan konser. Ia berharap penonton dapat merasakan kejutan tersebut secara langsung selama konser Ujung Dunia nantinya berlangsung. Konser Ujung Dunia pun menjadi ruang bagi Lomba Sihir untuk memperluas berbagai eksplorasi mereka, di mana konsep tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman berbeda dari penampilan mereka di festival maupun pertunjukan sebelumnya. Untuk menyaksikan konser Ujung Dunia, penonton dapat memilih tiket kategori tribun seharga Rp650.000 atau festival Rp450.000. Selain itu, tersedia add-on premium dengan harga Rp450.000. Tiket konser dapat dibeli melalui situs resmi lombasihiryes.com, di mana penonton dapat memilih kategori tiket sesuai pengalaman konser yang diinginkan. Demikian info Pro2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradu, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Hai teman Pradu, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga hari ini kamu baik-baik saja nih. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan Pada sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, di pastinya hari siaran kita, di waktu siar kita di tanggal 4 September nih. Wow, September udah di tanggal 4 aja nih. Sangat ngebut ya, sangat balap nih September teman Pradua. Apakah kamu sudah tidak sabar untuk menantikan di bulan Desember? Aduh, tiba-tiba dari September langsung Desember ya. So teman Pradua, barengan sama Linsa pastinya di pagi hari ini kita bersama untuk update beragam informasi untuk di perjalanan Sepada. Selamat pagi teman Pradua, di hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah kita bersama teman Pradua untuk update beragam informasi dan juga Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, menemani beragam aktivitas kamu juga nih teman Pradua. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.
10: Lights, camera, action.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Radua. Pada pastinya kita masih bersama di pagi hari ini. Gimana teman Radua hari ini, sudah berolahraga kah kamu? Sudah bergerak kah kamu teman Radua? Pagi ini kita bersama untuk mengupdate beragam informasi juga nih. Anyway teman Radua, pagi hari ini bisa dibilang bulan September adalah bulan yang spesial juga untuk RRI teman Radua, karena nanti di tanggal 11 kita sama-sama merayakan Hari Radio ke-81 nih teman Radua. Yes, ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan juga. Nanti juga bakal ada Bintang Radio dan RRI Fest. Teman Radua bisa ikut nonton dan juga turut meramaikan acaranya, terbuka secara umum dan gratis. Tis. Apalagi kalau misalnya ada bazar UMKM nih teman Radua, kamu tinggal datang, bawa duit secukupnya teman Radua, dan nikmati suasananya sambil menikmati jajanan UMKM katakan dari kamu. Bisa juga sambil menikmati hiburan-hiburan yang sudah disediakan oleh bagian dari RRI Kendari juga nih. So teman Radua, kita update informasi cuaca dulu ya. Tiba-tiba Jumat lagi, perasaan kemarin barusan Senin ya teman Radua. Tapi sebelum buru-buru keluar rumah teman Radua, kita cek dulu deh kondisi cuaca Sulawesi Tenggara di hari ini, dimana berdasarkan perakiraan BMKG secara umum wilayah Sulawesi Tenggara hari ini masih didominasi cuaca cerah sampai cerah berawan. Jadi untuk kamu teman Radua yang pagi ini mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, sekolah, atau mungkin punya agenda jalan-jalan teman Radua, sejauh ini kondisi cuaca cenderung cukup bersahabat ya. Beberapa wilayah seperti Bombana diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius. Sementara di wilayah Wakatobi cuaca juga cenderung cerah dengan suhu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius nih teman Radua. Tapi nya teman Radua pastinya jangan langsung berpikir kayak, oh berarti hari ini panas ini, kira-kira saya mau bikin apa gitu, saya mau mencuci kah atau apakah ya teman Radua. Karena memang ya, kembali lagi kondisi cuaca tetap akan bisa berubah secara lokal juga. Dan satu lagi yang penting adalah BMKG saat ini belum mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi untuk teman-teman Radua yang mau beraktivitas di luar, tetap siapkan perlengkapan seperlunya dan jangan lupa minum air yang cukup dan tentunya sunscreen ya, kalau tidak mau kulitnya matang ya. Karena sunscreen reapply-nya di siang hari itu sangat cocok juga nih teman Radua pastinya. Selamat melaksanakan aktivitasnya teman Radua di pagi hari ini. Semoga hari Jumat ini cuacanya bisa bersahabat, jalanannya lancar, dan pastinya moodnya juga tidak kalah cerah dari langit sultra di pagi hari ini juga nih teman Radua.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

99.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hola hola hola hola. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, dan juga masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini nih teman Radio. Kita ke informasi selanjutnya lagi, ada PT Kereta Api Indonesia bersama KAI Group ini membuka rekrutmen eksternal mulai 4 September di hari ini teman Radio, di mana lowongan ini terbuka bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sampai sarjana strata 1 nih teman Radio, siapa tahu kamu berminat nih ya. Nah, jadi KAI Group ini memperkenalkan portal pendaftaran terintegrasi lewat situs resmi karir.kai.id untuk mempermudah para pelamar nih. Jadi kanal terpadu ini menyatukan seluruh informasi peluang karir serta tahapan seleksi semua anak perusahaan deh. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba ini memberikan keterangan resmi mengenai pengelolaan talenta perusahaan, di mana penguatan sumber daya manusia atau SDM mendukung keandalan operasional dan juga mutu pelayanan bisnis perkeretaapian nasional teman Pradua. Anne menyatakan kalau industri perkeretaapian modern membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan juga integritas yang tinggi, dan pastinya perusahaan membuka banyak formasi kerja pada bidang operasional, sarana prasarana, kesehatan, administrasi, bahkan sampai legal juga nih teman Pradua. Para pelamar ini lulusan SLTA bisa memilih penempatan posisi kondektur dan juga mesinis pemeliharaan sarana prasarana, di mana lulusan program diploma 3 atau D3 ini punya pilihan formasi kondektur, asisten operasional, paramedis hingga administrasi nih. Sedangkan lulusan diploma D4 dan juga sarjana bisa daftar posisi administrasi legal dan juga staf logistik bangunan dan manajemen. Perusahaan menyampaikan rilis informasi rekrutmen ini secara resmi di hari Kamis kemarin teman Pradua. Anda juga menegaskan kalau seluruh proses penerimaan calon pekerja dilaksanakan secara transparan tanpa pungutan biaya atau gratis. Dan pastinya peserta wajib memenuhi seluruh kualifikasi dan juga persyaratan khusus yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Dan pastinya calon pelamar harus mengakses laman resmi karir nih teman Pradua, Linsa Eja ya, karier.kai.id nih teman Pradua, ide ya. Jadi untuk memulai pembuatan akun pendaftaran daring baru, pendaftar wajib menyusun kata sandi minimal 14 karakter yang memuat huruf kapital, angka dan juga simbol, dan peserta harus mengaktifkan akun lewat kode verifikasi sebelum masuk kembali ke dalam sistem pendaftaran. Dan pelamar kemudian melengkapi data pribadi dan juga mengunggah dokumen pendukung untuk melamar posisi yang diminati. Eksekutif Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudia juga mengajak untuk kamu semua teman Pradua, generasi muda, untuk siapkan diri sebaik mungkin. Kesiapan sumber daya manusia ya unggul pastinya sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan transportasi masa kini. Siapa tahu mungkin itu jalan kamu teman Pradua, tidak ada salahnya kan untuk mencoba sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, siapa takut.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di perjalanan pagi hari ini, pastinya teman Radua, untuk di perjalanan sepeda nih. Setelah update informasi kali ini, Linsa mau kasih kamu pertanyaan nih teman Radua. Ya, pagi ini kita mulai dengan kalau misalnya ini gampang sih sebenarnya jawabannya, cuman kalau lagi sesuai saja susah dijawab kalau kita lagi lapar. Karena pertanyaannya Linsa adalah, makanan favorit kamu apa nih teman Pradua? Coba deh kamu pikir-pikir, kalau dipilih disuruh ya pilih salah satu makanan yang bisa bikin mood langsung naik, kira-kira kalian pilih apa? Aduh kayak berat nih, masa 1G, kalau bisa 2, 3, 4, aduh rakus. Kira-kira ada yang ada tidak yang yang mungkin tidak bisa jauh dari ayam geprek, terus juga ada yang wajib harus ada nasi goreng, terus ada yang kalau sudah ketemu mie instan itu langsung lupa sama resolusi hidup sehat nih teman Pradua ya. Pagi ini kita mau bahas makanan favorit kamu nih teman Pradua. Kamu boleh kirim ke WhatsApp kita nama makanan favorit kalian dan juga satu alasan kenapa kamu rasa makanan itu spesial sampai kamu jatuh cinta sama makanan itu. Aduh jatuh cinta sampai jadikan dia sesuatu yang favorit yang selalu kamu inginkan juga nih teman Pradua. Kamu boleh kirim komentar kamu di WhatsApp kita di 08218830908 atau boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari. Yes, teman Pradua, karena kalau kita bahas soal makanan favorit, kadang ya makanan favorit ini bukan makanan yang paling mahal ataupun yang paling fancy-fancy ya, teman Pradua. Bisa jadi justru makanan sederhana ini yang bisa bangun kembali mood kita, yang bisa punya cerita untuk kita. Dan kira-kira makanan favoritmu apa nih teman Pradua? Nanti kita akan bahas di perjalanan sepeda pagi ini ya. Stay tuned.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau kita bahas makanan favorit, ternyata pilihan makanan favorit ini tidak selalu soal rasa juga sebenarnya, teman Pradua. Ada penelitian dalam bidang psikologi dan juga ilmu pangan yang menunjukkan kalau ingatan, pengalaman, budaya, dan juga bahkan suasana hati ini bisa memengaruhi pilihan makanan kita, teman Pradua. Makanya ada orang yang kalau lagi capek langsung cari makanan tertentu, teman Pradua, dan juga atau mungkin ada makanan yang kayaknya sekali dimakan tiba-tiba bikin kita kayak ingat rumah, kita ingat masa sekolah, dan juga mungkin orang-orang tertentu nih. Asik, siapa tahu kamu pernah traktir mantanmu pergi makan itu, jadi kayak pengen lagi makan tapi kayak takut ketemu mantanmu dan dia lo bersama orang baru dan kamu sih gaul-gaul move on. Ya, sama Radio, misalnya juga mungkin sebagian orang ya, nasi kuning ini bukan cuma soal nasi dan lauknya, tapi ingatan kita kayak dulu sarapan sarapan wajib sebelum kita pergi sekolah adalah nasi kuning, teman Pradua. Jadi pas kalau ingat nasi kuning tuh betul-betul yang kayak sarapan pagi itu sudah mindsetnya kita sarapan pagi tuh berarti nasi kuning ya, teman Pradua. Tapi sekarang kadang juga nasi kuning begadang dan ternyata enaknya juga nasi kuning begadang dimakan malam ya. Aduh, bahas makanan pagi-pagi lapar ya, teman Pradua. Jadi sekarang Linsa penasaran deh, makanan favorit kalian itu apa? Apakah memang karena memang rasanya kah? Atau mungkin karena ada kenangan di baliknya? Si kenangan-kenangan nih, teman Pradua. Tapi memang ya, kalau misalnya bahas soal makanan favorit, kadang tuh sebenarnya bukan karena kita suka, tapi bisa jadi karena mungkin makanan itu bisa naikkan moodnya kita, entah itu makanan, minuman. Kalau misalnya, aduh kayaknya hari ini lagi capek deh, ingin makan yang manis-manis deh, cari tuh tiba-tiba. Terus kayak, aduh hari ini lagi pengen makan ini deh, enggak pengen makan nasi deh, pengen makan bakso, mungkin mie ayam, mie pangsit, soto mungkin kayak jadi. Bisa dibilang mungkin ya, teman Pradua, kalau makanan favorit seseorang ini bukan ya karena dia enak, makanan itu enak, teman Pradua, tapi ya bisa jadi karena bisa tingkatkan mood kita, terus bisa kita rasa kayak itu makanan yang apa ya, bisa dibilang adalah ya kalau kita lagi suasananya lagi tidak mood, mungkin makanan itu yang sudah kita biasa untuk cari juga, dan mindset kita mungkin dari lama mungkin kita sudah terbiasa makan itu. Kayak misalnya yang tadi kayak Linsa bilang nasi kuning ya, teman Pradua. Jadi kira-kira rekomendasi nasi kuning enak di mana pagi ini? Aduh, soal teman Pradua, pagi hari ini kita masih bahas soal makanan favorit kamu. Siapa tahu kamu mau kirim jawaban kamu, boleh dengan alasannya juga, teman Pradua. Kira-kira makanan favorit kamu apa, boleh kirim di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari siaran terintegrasi Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Pro2 di pagi hari ini ya. Yes, dari tadi kita sudah bahas soal makanan favorit nih teman Pro2. Kalau Linsa sebut buah favorit, yang kalau misalnya kita sebut durian, kamu kepikiran apa nih? Kamu langsung tidak suka kah? Kamu langsung kepikiran rasanya? Kira-kira kamu langsung kepikiran baunya? Atau mungkin yang harganya kadang bikin kita pikir kayak, ini durian apa cicilan, kenapa sangat mehong ya. Tapi ternyata teman Pro2 di balik buah yang satu ini ada peluang bisnis yang cukup besar juga nih teman Pro2 pastinya ya. Karena durian ini tidak dijual dalam bentuk buah utuh dan bisa diolah jadi berbagai macam produk, dan mulai dari makanan, minuman, dessert sampai produk turunan lainnya, yang artinya satu jenis buah ini pastinya buka banyak pintu usaha nih teman Pro2. Pokoknya kalau kita bahas soal makanan favorit ataupun juga buah favorit ya teman Pro2, dan memang setiap selera setiap orang itu pastinya bisa, tidak bisa kita pungkiri, itu semuanya beda-beda. Ada mungkin yang suka makanan pedas, ada yang suka manis, ada yang wajib pakai kuah, ada yang wajib pakai kecap, ada yang sederhana tapi justru ngangenin. Dan seringkali teman Pro2 makanan favorit juga punya cerita di balik itu ini. Bisa jadi ya karena sering dibuat sama keluarga, jadi makanan andalan waktu kecil, atau mungkin pernah temani kita di momen tertentu. Makanya satu makanan yang menurut kita biasa saja, ini bisa punya arti yang luar biasa untuk orang lain. Jadi tidak ada istilah makanan favorit yang paling benar, karena pada akhirnya makanan terbaik adalah makanan yang bisa bikin kita untuk nikmati momennya, untuk kita rasa nyamannya, dan juga tentunya bisa bikin perut bahagia juga nih teman Pro2. Nanti kita bakal bahas soal durian-durian ya teman Pro2, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.